0: 허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허 ngumamis ka 89.9. Kita ka belum funding ka taflak tu kau. Hai, hari orangnya pelan pun, bunun pelan ye zai cuma wan bunun rabu nama pelan. Rabu nama thata mawan, paka bun sabat nama thata bunun. Yo, haru mohon bunun. Agle pun bunun ke cawal, tapi bunun.
1: Iya, valor, valor. Kesti ni masalah tiga kali ni gil. Kaya Devin Zidi. Iloa wa osa. Iloa batalina lesa silu ingeni tak. Obi iti ona. Etla wa zora dro. Hawa kweta. Oferile wala miyagile shonolo. Oferile. Sana uzingile liki. Kere sana uzingile liki. Laba ewe tlile kira mawane. Amen.
2: Ila loi 88.4 Parapaka Kiroiroi
3: Dumela Mvolisto, Dumela Mvolisto Ubali Musia, kamona na kaji mistieni kamona na Kimulibedi kamona na kere Ealue na hore nyabu selela manera Amen Aele radio, Amen
2: Khotsum falolo Kuma mizikale kubila 89.2 Kikushi tagos mutameka piritu na Helbron Danko
4: Mbolisto Mshapo wangabuti Mnati manbona utsakumabuti Yotakale nchikambo 88.8 Renya pisano papa
5: Dumela veli Dumela usende tatin laka generali boha Kuma mizikile kamana kama ukeng Rikubuki 90.3 Jinete chavazane Hari hori nya ushanu wili Kiali bombo lolo Madhubi mihaveli Kumamese kahalu kubila 88.9 Kamona ka fish 5 Kimne ma Cholotila Bye
6: Tu veux le rose au contraire, et il a un point de l'âme, Brandford, moi je m'assure. Arrière, il y a un slam, un mouton, et c'est fou, mais c'est une question, ça vous fera faire. Thank you, tu veux le. Et tu vois.

wa heo mosagu a pila zwa wa lapa yang ka o magata ba o tla go tsena go kgomela ke fela pelo mona o ke tatetse go bona o nyanyana nyana go ntlo mata.